Hotel Minyadi, Lanoboro, Yabandigo. Lanoboro Minyadi Needle, Yabandigo. Minyadi Penagare, Wanke, Cowboot. Malamba Kalanyonde, Waleba Murba, Ninado Mimi, Cowboot. Yang Blubanguni, Yalanajara, Murawande, Malamboga. Yang Yagur Guji, Wajapin, Mimu Minyolo, Cowboot. Yang Aman Wandalan, Lamere, Mimi Minyadi Pulga, Kongur Jilin. Nyinyi jang mari kurin jal man wanda mimi nyina de nyundongo manan nyago nyundoko ande ya bande kaudo nyundoko ya palo mimi jalen proba pulga mimi minyi de kaubo nyundong manan nyago yan ko man klinik kade jalan ngorolo nechu manda yongo nyina de need lano bro nyina de kalana ny pujo gojo man kajalon janga Wadon balaman wanda ni de pulga yang bal jola leng booster shot. Pinerangan ola ya bande 5 year old karena ni de pulga mada ngarja mada. Ni de palu needle wanda ngane cowboy needle jala ne. Yang ke kubu kubu ya bande ni de la pulga pulga ya ba 5 year old nyanong pal mada leng yang ke disability karena ni meri jen jere yang doktor ngomi ni mada leng. Yang kala wanda yang ada meme cowboy. Minyak itu anda apa anda? Palo, wanda ni pal, ini ada cowboy needle. Minung mana anda wangga jo, jalan ngorola, nesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol, ini ada needle bro, ya apa? Pulga bo wangge minyak de. Minung mana nyako doktor, yang among culo wangge pulga, ini ada ni meme, culo la mana nong, ya apa ando? Ini yang palo wanda ini ada cowboy needle.